0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran dalam bahasa Indonesia, persembahan dari Radio Taiwan International RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sugamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Mendengar kata mertua.Pasti para menantu mempunyai banyak cerita, demikian pula sebaliknya. Nah, mertua dalam Mandarinnya adalah Kongpo. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara mertua perempuan dan mertua laki-laki. Kalau mengatakan mertua, maka dalam Mandarinnya bisa kita katakan Kongpo, yaitu singkatan dari Kongkong Popo.Mertua laki-laki, mertua perempuan. Nah, ada apa gerangan bisa muncul dalam pepatah Taiwan hari ini? 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai mengenal kata-katanya. Nah, ada mertua, maka pasti ada menantu.Bagaimana dengan menantu perempuan yang jelek? Nah, dalam pepatah Taiwan hari ini ada kata ini, menantu perempuan yang jelek dalam Tainya.
5: Qiu xin bu, qiu xin bu. 在台语当中，我们比较不会用 qiu 去形容好看或不好看，多半会念成 bai, bai. 所以这句 qiu xin bu。我们也可以念成 by

0: 新布 by 新布
1: khusus dalam bahasa gaul sehari-hari Tai jarang menggunakan ciu sinpu. Ciu kata ini jarang dipakai, melainkan menggunakan bai. Jadi seperti penjelasan dari Guru Ronald, menggunakan bai sinpu untuk melukiskan menantu perempuan yang jelek. Lalu, mengapa memakai ciu kalau memang jarang dipakai? Karena pepatah memang sering menggunakan kata-kata yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Nah, menantu jelek dalam Mandarinnya?
0: Chou xifu. Chou xifu.
1: Chou adalah jelek. Xifu adalah menantu perempuan. Jadi kalau menantu laki-laki, bukan xifu lagi, melainkan nü xu. Nü xu. Nah, bagaimana dengan kata ini? Pasti harus dalam Tai-nya.
0: Zong xi ai. Zong xi ai.
1: Pasti harus dalam Mandarinnya.
0: Zong shi yao. Zong shi yao. Ada wu zong jiu yao. Zong jiu yao.
1: Dan nanti pemakaian kata ini baru lebih jelas lagi kalau kita mengenal pepatah Taiwan dan Mandarinnya lebih lanjut. Nah, saya tadi di pembukaan mengatakan mertua. Mertua wanita dan laki-laki adalah dalam Tai-nya.
0: Dage gua, dage gua.
1: Dalam Mandarinnya,
0: gongpo, gongpo.
1: Gongpo merupakan sebutan umum untuk kedua orang mertua. Jadi kalau saya ingin mengatakan itu mertua laki-laki saya, negasi wada gonggong, dan kalau mertua perempuan, popo. Jadi popo di sini bukan nenek, bukan orang tua atau wanita yang tua, melainkan adalah mertua perempuan. Jadi kalau ada orang memperkenalkan, cesi wada popo. Jadi, ini bukan nenek saya, melainkan ini mertua saya, yaitu mertua perempuan. Nah, teman-teman, segera kita simak bagaimanakah pepatah Taiwan hari ini.
0: Qiu xinbu zong xi ai ki da ge gua. Qiu xinbu zong xi ai ki da ge gua. 表面上的意思是丑媳妇总是要见公婆。比喻劝人遇事要勇敢面对现实，不可逃避。
1: Pepatah ini menasihati orang untuk selalu berani menghadapi segala hal, menerima fakta dan jangan sampai melarikan diri dari kenyataan. Jadi di sini 劝人 adalah menasihati orang. 劝 sendiri adalah sebuah kata kerja menasihati.Dan padanannya dalam pepatah Mandarin,
0: 中文谚语，丑媳妇总是要见公婆。丑媳妇总是要见公婆。
1: Jadi sama, yaitu bai sinbu chou xifu. Jadi bagaimana jeleknya seorang menantu perempuan? Ia pasti harus bertemu dengan mertuanya. Nah, di sini zong si yao, pasti dan harus. Jadi di sini bisa kita ketahui pemakaian dari kata tadi, pasti harus, zong si yao, pasti dan harus. Suatu saat kelak, pasti harus bertemu. Jadi menghindar-menghindar juga bukan merupakan suatu solusi. Nah, sekarang kita simak makna ceritanya.Pasangan perempuan, baik itu hasil dikenalkan orang, dijodohkan oleh orang lain, atau hasil dari berpacaran sendiri, menantu perempuan ini suatu saat harus dan pasti akan bertemu dengan mertuanya. Dan ini adalah etika kehidupan. Harus bertemu dengan orang tua pasangan kita.Jika hanya karena alasan berwajah jelek, maka tidak berani bertemu dengan mertua, mertua akan merasa ini pasti ada sesuatu yang terselubung di dalamnya, dan malah akan membangkitkan rasa ketidaksenangan mereka. citra menantu

0: itu malah menjadi buruk, maka semua hal apapun yang terjadi harus berani dihadapi dan tidak boleh melarikan diri dari fakta. Nah, menarik sekali bukan? Sehingga kata chou sifu, zhong si yao jian gong po, sering dipakai sebagai kiasan kepada orang yang melarikan diri dari kenyataan. Nah, suka menggunakan pepatah ini untuk menyadarkannya bahwa bagaimanapun kita menyembunyikan diri, tetapi suatu saat kita pasti dan harus menghadapinya. Nah, teman-teman, segera kita simak kembali apa saja yang kita pelajari hari ini. Menantu perempuan yang jelek. Dayinya?
1: Qiu xin bu. Qiu xin bu. 在台语当中，我们比较不会用 qiu 去形容好看或不好看，多半会念成 bai bai。所以这句 qiu xin bu 我们也可以念成 bai xin bu bai xin bu。
0: Khusus dalam bahasa gaul sehari-hari Taiyi, jarang menggunakan qiu xin bu. Qiu kata ini jarang dipakai, melainkan menggunakan bai. Jadi seperti penjelasan dari Guru Ronald, menggunakan bai xin bu untuk melukiskan menantu perempuan yang jelek. Lalu, mengapa memakai qiu kalau memang jarang dipakai? Karena pepatah memang sering menggunakan kata-kata yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Nah, menantu jelek dalam Mandarinya?
1: Chou xifu. Chou xifu.
0: Nah, bagaimana dengan kata ini? Pasti harus dalam Taiyinya?
1: Zong xi ai.
0: Pasti harus dalam Mandarinya?
1: Zong shi yao. Ada wu, zong jiu yao.
0: Mertua wanita dan laki-laki dalam Taiyinya?
1: Dage gua.
0: Dalam Mandarinya,
1: Gongpo.
0: Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见咯，sampai jumpa.
2: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Nus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya di setiap hari Kamis ya, maka RTI akan kembali mengudara ke dalam ruang dengar Anda selama 20 menit ke depan, teman-teman, untuk memberitahukan beberapa informasi dan juga berita, teman-teman ya, yang terbaru mengenai Taiwan, dengan harapan supaya kita ini semua bisa terbebaskan dari yang namanya ketidaktahuan maupun mungkin kesalahpahaman, atau mungkin kita nggak tahu terus kita melanggar peraturan yang ternyata peraturan ini ada dan juga berlaku di Taiwan. Dan untuk informasi yang pertama, teman-teman, yaitu adalah mengenai rekening palsu, teman-teman ya. Kita tahu saat ini banyak juga beberapa sindikat kejahatan di Taiwan ini yang ternyata itu mereka ya ini berusaha untuk membeli rekening para PMI, teman-teman. Terlepas apakah para PMI ini masih di Taiwan, apakah dia ini akan tinggal meninggalkan Taiwan atau seperti apa, teman-teman. Soalnya kenapa? Begitu kita yang namanya ini menjual rekening kita kepada orang lain, itu artinya apa, teman-teman ya? Rekening Anda itu akan digunakan oleh sindikat kejahatan untuk melakukan kejahatan atau pengumpulan uang-uang yang tidak halal, teman-teman ya. Dan ketika nanti dilacak oleh petugas kepolisian, petugas hukum, maka itu biasanya akan yang keluar itu nama Anda, teman-teman ya. Soalnya yang tertera dalam nama rekening itu adalah nama Anda, dan tentu saja Anda ini juga akan langsung menjadi buronan maupun juga pihak yang akan ditangkap oleh para kepolisian, teman-teman. Ini juga merupakan salah satu strategi yang sangat-sangat merugikan kita, yang tentunya ini kalau kita nggak tahu ya, kita kira wah ini rekening aku akan dihargai 100 ribu ini, aku mau dong menjual rekening aku gitu, teman-teman ya. Bahkan di aku ini ada 3 rekening gitu ya, 3 rekening dapat 300 ribu kayunus, kan lumayan gitu ya. Tapi begitu Anda menjual rekening itu, maka ada besar kemungkinan ya kalau rekening itu akan digunakan untuk mengumpulkan hasil-hasil uang kejahatan. Jadi apa itu rekening palsu, teman-teman? Yaitu adalah rekening bank yang dibuka atas nama Anda tetapi

tetapi Anda tidak menggunakannya, Anda malah memberikannya kepada atau bahkan menjualnya kepada orang lain untuk digunakan atau dikendalikan. Tentu saja di sini ya teman-teman ya, kartu ATM dan kode PIN Anda juga Anda serahkan kepada orang tersebut. Nah, ini biasanya orang yang menggunakan rekening Anda adalah sindikat kriminal. Mereka akan menggunakan rekening Anda untuk kemudian mentransfer uang masuk dan keluar untuk menghindari penyidikan pihak bank dan kepolisian. Karena nama pada akun itu masih milik Anda, sehingga polisi tentunya akan langsung mencari Anda, teman-teman ya. Jangan Anda anggap sepele mengenai hal-hal seperti menjual rekening bank, teman-teman. Apakah dengan demikian Anda bisa terhindar ya jika yang namanya Anda kedapatan telah menjual rekening itu? Disebutkan jika Anda menjual rekening, kartu ATM dan juga kode PIN Anda kepada orang lain atau membuka rekening bank untuk digunakan orang lain ya, maka rekening Anda ini tentunya akan langsung menjadi rekening palsu. Orang-orang yang nantinya tertipu akan mentransfer uang mereka ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk dari komplotan penipu. Dan para sindikat ini kemudian akan menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN Anda untuk menarik semua orang tersebut. Yang berarti Anda juga telah membantu komplotan penipu untuk menipu orang dan Anda juga telah menjadi bagian dalam melakukan kejahatan penipuan. Jadi teman-teman, cukup jelas teman-teman ya, ketika Anda ini menjual rekening tadi ya, meskipun dari pihak sindikat tadi itu nggak bakal tentunya bilang ke Anda kalau nanti ini akan digunakan untuk menipu ya. Jika ia mengatakan hal demikian, mungkin sedikit orang yang akan menjual rekening tersebut ya. Tentunya mereka akan berbicara hal-hal yang manis, hal-hal yang positif teman-teman. Nah, ketika nantinya ini akan digunakan untuk penipuan, tidak ada alasan Anda bilang nggak tahu teman-teman ya. Aku nggak tahu ini loh Pak, nggak dibilang kalau ini untuk penipu. Tentunya ini bukan alasan yang akan menjadi satu alasan ya, yang membuat Anda terbebas dari hukuman. Tentu tidak teman-teman ya. Ini akan tetap menjadi hal yang membuat Anda ini akan terjerumus menjadi salah satu pelaku dari kejahatan penipuan tadi teman-teman. Tentunya hal-hal ini juga akan berakibat serius dari yang namanya penjualan rekening. Yang pertama adalah ini tentunya Anda otomatis menjadi kaki tangan penipuan dan juga akan langsung menghadapi tanggung jawab pidana. Anda akan ditangkap dan juga dipenjara ya, mungkin 1 tahun hingga 10 tahun penjara dan tentunya Anda nggak bisa kembali ke Indonesia selama periode ini. Dan kemudian Anda ini akan dideportasi setelah Anda selesai menjalani hukuman di Taiwan tentunya teman-teman. Nah, ketika Anda menjalani hukuman penjara selama 10 tahun teman-teman, bagaimana dengan nasib keluarga Anda di kampung halaman? Padahal Anda ini ke Taiwan untuk mencari uang, membantu keluarga Anda, menghidupi keluarga Anda. Nah, ketika Anda ini malah berakhir di balik jeruji teman-teman, yang rugi juga bukan Anda saja, melainkan keluarga Anda yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah tentunya semua rekening bank Anda ini akan dibekukan dan Anda juga nantinya akan sulit sekali mendapatkan pinjaman maupun kredit dari bank teman-teman ya. Nah, ini biar Anda ini bisa menarik uang, juga akan ada batasan jumlah yang dapat Anda tarik setiap kali perharinya teman-teman. Ini menjadi sebuah ganjaran yang Anda harus tanggung ya jika Anda ini menjual rekening bank Anda kepada sindikat penipuan. Dan yang berikutnya lagi, Anda juga akan dikenakan sanksi denda dan memiliki catatan kriminal sehingga akan sulit bagi Anda untuk datang ke Taiwan lagi. Jadi Anda jangan pikir ya, Anda ini akan baik-baik saja setelah Anda meninggalkan Taiwan. Anda ini akan menjadi buronan pemerintah Taiwan, teman-teman. Artinya apa? Ada kemungkinan ketika Anda ini berangkat ke luar negeri, meninggalkan Indonesia atau bahkan di Indonesia, ya jika nanti polisi juga kerjasama dengan Indonesia, Anda juga bisa ditangkap di Indonesia dan juga akan diadili teman-teman ya. Ini juga menjadi salah satu hal-hal yang harus kita hindari ya. Jangan anggap sepele teman-teman. Berikutnya akan Yunus bagikan mengenai kasus nyata ini menjual rekening tentunya akan mencelakakan diri sendiri. Yang pertama adalah ada seorang PMA atau juga ada pelajar asing di Taiwan ini menjual akun ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang. Dan akhirnya ia ditangkap polisi kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tidak

bisa bekerja kembali maupun pulang ke negara asalnya. Yang kedua adalah sang PMA ini menjual rekeningnya sebelum ini kembali ke negara asalnya. Dan dikiranya ia tidak akan mendapatkan masalah toh soalnya dia ini akan langsung meninggalkan Taiwan. Tapi sayangnya teman-teman, kemudian ya suatu hari ternyata orang ini kembali ke Taiwan lagi untuk bekerja begitu ya. Dan ternyata ia langsung ditangkap di bandara karena ia sudah menjadi buronan di Taiwan. Jadi sekali lagi teman-teman, bagaimana cara untuk terhindar menjadi korban? Yang pertama, jangan Anda pinjamkan atau menjual rekening bank Anda, kartu ATM, serta kode PIN Anda kepada orang lain. Juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama Anda. Mereka yang ingin menggunakan rekening maupun kartu ATM Anda, maka ini layak untuk dicurigai. Yang kedua adalah jika ada orang yang gak peduli nih Anda kenal atau tidak, meminta Anda untuk buka rekening atau mentransfer uang, berapapun imbalan yang akan dia berikan untuk Anda, langsung Anda tolak teman-teman ya. Jangan Anda tergiur dengan jumlah uang ditawarkan, jangan serakah dan juga jangan sampai Anda tertipu. Yang ketiga adalah jika Anda menemukan ada aliran uang yang tidak jelas ini ya, masuk atau keluar dari rekening Anda, maka segera hubungi bank dan juga pihak kepolisian. Takutnya ya ini akun bank Anda ini bocor atau mungkin diam-diam digunakan orang lain untuk namanya teman-teman mencuci uang teman-teman. Jadi ketika Anda ada melihat, wah ini kok tiba-tiba di dalam akun bank aku ada uang 100 ribu ditransfer begitu ya, ini artinya apa gitu ya, jangan langsung senang dulu teman-teman ya. Anda lacak, ingat-ingat lagi Anda telah pernah nggak ini namanya ada transfer transaksi sebelumnya teman-teman ya. Jika nggak ada, maka Anda bisa konsultasikan, pertanyakan kepada pihak bank teman-teman atau bisa Anda laporkan kepada pihak kepolisian. Yang berikutnya adalah lindungilah diri sendiri dan keluarga Anda. Jangan jual rekening Anda teman-teman. Soalnya apa? Begitu Anda jual rekening Anda, tentunya hal ini bisa merugikan orang lain dan diri Anda sendiri ya. Bahkan bisa menghancurkan hidup Anda dan juga masa depan yang telah Anda impi-impikan sebelumnya. Yang kedua adalah, jika rekening Anda ini menjadi rekening penipuan, maka pihak bank tentunya akan memasukkan nama Anda ke dalam daftar hitam. Sehingga Anda ke depannya tidak bisa lagi untuk menarik uang dari akun bank Anda, mengajukan pinjaman atau mengajukan kredit apapun lagi di bank. Yang ketiga adalah, jika hal ini terjadi, maka para sindikat inilah yang akan mendapatkan uang begitu banyak dan Anda masuk penjara. Apakah hal itu layak, teman-teman? Yang berikutnya adalah soalnya menjual rekening itu sama dengan membantu komplotan penipu untuk mencuci uang dan tentunya Anda akan ditangkap dan juga akan dijebloskan ke dalam penjara teman-teman. Intinya apa ya? Kita ini kalau misalkan menjual rekening itu hanya akan mendapatkan ribuan dolar Taiwan saja. Tetapi para sindikat penipuan akan mendapatkan jutaan dolar Taiwan bahkan puluhan juta dolar Taiwan. Dan tentunya mereka yang untung, yang sial adalah kita yang telah menjual rekening kita. Ya teman-teman, Yudus ulangi lagi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kaki tangan penipuan? Yang pertama adalah jika Anda membantu komplotan penipu menggunakan kartu ATM atau kode PIN orang lain untuk menarik uang atau membantu mereka mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka hal ini otomatis telah menjadi kaki tangan penipuan. Yang kedua adalah jika Anda membantu komplotan penipu mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun semua uang telah Anda serahkan kepada komplotan tadi, Anda juga tetap dianggap telah melakukan penipuan dan pencucian uang dan polisi akan tetap mencari Anda. Jangan coba-coba untuk menerima tawaran pekerjaan dari internet yang mengatakan, oh kamu dapat gaji dengan gaji 1000 per jamnya. Tugasnya gampang, kamu pergi ke titik A, nanti kamu ada orang yang mengasih kamu uang, kamu kumpulkan uang tadi, nanti kamu serahkan ke titik B, seperti itu teman-teman ya. Hal ini juga tidak boleh teman-teman ya, ini juga merupakan perbuatan yang termasuk dalam pencucian uang atau penggelapan uang teman-teman ya. Soalnya kenapa? Yang namanya kaki tangan penipu yang seperti ini teman-teman ya, transfer dari titik A ke titik B, ini sangat mudah sekali untuk dilacak dan juga ditangkap oleh kepolisian ya. Sehingga para sindikat penipuan ini biasanya akan meminta orang-orang yang tidak begitu mengerti itu apa gitu ya, membantu mereka untuk mengumpulkan uang. Alhasil ya, ini para sindikat yang mendapatkan uang dan Andalah yang

akan dikejar polisi terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, ketika Anda ditangkap, sialnya teman-teman, Anda itu akan menjadi pelaku dan nanti kalau ada kerugian, maka Andalah yang harus membayar kerugian maupun denda tersebut, teman-teman ya. Selain Anda harus mendekam di balik jeruji penjara. Jadi teman-teman, yang namanya ya menjadi kaki tangan penipuan, jangan Anda pikir hal sepele, gaji besar begitu ya. Ini merupakan hal yang sangat berisiko teman-teman ya. Soalnya kenapa? Ini bukanlah hal sepele, ini merupakan tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara 1 hingga 7 tahun dan harus melakukan ganti rugi yang cukup besar. Yang kedua, jika korban ini menuntut Anda, maka pengadilan ini bahkan dapat menyita harta benda Anda sebagai ganti rugi kepada para korban. Nah, jika Anda telah menggunakan uang itu untuk ditransfer atau membeli elektronik begitu ya, bahkan beli mungkin ada mobil, ada motor teman-teman, atau menjualnya kembali kepada orang lain, pemerintah di Taiwan ini masih dapat mengejarnya kembali dan Anda tidak bisa kabur dari yang namanya tanggung jawab hukuman teman-teman ya. Dan saya akan ingatkan kembali teman-teman, ini juga ada dua kasus nyata yang mungkin terdengar sepele tapi ternyata ini berdampak sangat signifikan. Yang pertama adalah ya, seorang mahasiswa asing disebutkan membantu komplotan penipu ini menarik uang dari ATM dan ternyata tertangkap dari kepolisian. Dia tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan diadili, juga harus mengembalikan uang kepada para korban teman-teman ya. Anda kalau mungkin yang sering menggunakan ATM di Taiwan teman-teman ya, kita tahu di Taiwan ini sangat-sangat efisien sekali ya, di toko waralaba seperti 7-Eleven, Family Mart, Highlife dan juga sebagainya itu juga ada mesin ATM. Jadi ini ya, saat ini pemerintah Taiwan itu sudah pintar sekali teman-teman. Jadi begitu Anda mengambil uang di ATM, maka Anda harus melepaskan masker Anda, ya mungkin ada kacamata hitam yang menutupi area wajah untuk kemudian difoto oleh kamera ATM. Dan kamera ini pintar banget teman-teman, jangan Anda pikir ini kamera bodoh. Jadi ketika Anda ada hal yang mencurigakan ya, maka kartu mesin ATM ini akan langsung mengirimkan sinyal ke kantor polisi terdekat. Jadi begitu Anda amit-amit ya, kalau misalkan pelakunya adalah Anda seperti itu, dan ketika polisi sudah tahu ya teman-teman, dalam hitungan menit saja begitu Anda selesai tarik uang dari ATM, begitu Anda keluar dari toko waralaba atau bahkan Anda belum keluar pun, polisi sudah menunggu Anda di depan pintu toko waralaba tadi untuk kemudian melacak Anda teman-teman ya. Itu bukan menjadi salah satu hal yang saat ini teman-teman kita juga Yunus lihat, mereka juga ada bilang di Facebook gitu ya, wah saat ini kalau ngambil uang di ATM tuh ribet banget, kalau nggak bisa pakai masker ya, harus dibuka semua. Soalnya kenapa teman-teman? Ini untuk menghindari yang namanya kaki tangan penipuan teman-teman. Yang kedua adalah seorang PMA ini ya, mendengarkan bisa mendapatkan uang tambahan dengan cepat, lalu membantu komplotan penipu menagih uang kepada orang lain. Dan ternyata orang yang memberikan uang tersebut ternyata adalah korban penipuan. Dan ternyata mereka ini pun tertangkap oleh polisi dan hasilnya para PMA ini tidak hanya dipenjara, juga tidak bisa kembali ke negara asalnya ya. Bahkan juga tidak bisa langsung bekerja, sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga menjadi lebih sulit teman-teman ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang paling kita takut kan, soalnya kenapa? Kalau kita nggak tahu teman-teman ya, kita mungkin selama ini cuma melihat hal-hal yang enak-enak saja di media sosial begitu ya, ketika ada lowongan yang mengatakan, oh kerja hari ini itu cuma 1 jam saja dan gampang sekali, kamu hanya ngumpul di titik A begitu ya, nanti ada orang yang datang ke kamu, kasih uang, kemudian uang ini kamu serahkan ke titik B seperti itu, dengan gaji yang mungkin dikasih 2.000, 5.000, wah ini wow banget teman-teman ya, tapi ternyata ini merupakan pekerjaan yang berbahaya. Dan ketika Anda telah melakukan hal itu dan polisi sudah mengetahui jejak Anda, jalur Anda, maka Andalah yang menjadi target polisi dan juga Anda akan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam jeruji penjara. Dan yang berikutnya adalah teman-teman, ini juga merupakan beberapa kasus yang juga Yunus pernah melihat beritanya, yaitu adalah seorang turis asing ini melihat iklan lowongan bekerja di Taiwan yang berisi pekerjaan jangka pendek dan juga akan memperoleh gaji yang tinggi dengan isi pekerjaan yang gampang dan juga langsung dikasih ini ya, tiket pulang pergi beserta dengan penginapan dan makan-makannya juga teman-teman. Dan ternyata ya, sang turis ini dengan mungkin dengan lugunya, dengan polosnya, iya-iyakan, dan ternyata ya tidak tahu ya kalau mereka

ini telah berhadapan dengan sindikat penipuan. Dan ketika mereka tiba di Taiwan, yang namanya HP, paspor mereka juga langsung disita, sehingga mereka ini nggak bisa lagi menghubungi keluarga dan juga teman-temannya. Dan ternyata pekerjaan mereka itu apa? Yaitu adalah membantu sindikat penipuan mengumpulkan uang. Dan ketika mereka mengumpulkan

0: baru akan dikembalikan paspornya dan diizinkan untuk pulang ke negara asal. Dan sialnya ketika targetnya tercapai, teman-teman, dengan harapan bisa pulang ke Indonesia maupun ke negara asal, dan sialnya mereka ini malah tertangkap di bandara, teman-teman, ya. Bahkan nggak bisa pulang ke negaranya, itu harus dipenjara dulu, diadili dulu, bayar denda dulu, baru bisa kembali ke negara asal, teman-teman, ya. Ini juga merupakan contoh kasus nyata yang terjadi, teman-teman, dan semoga saja kita semua jangan sampai, ya, terkena yang namanya hal tersebut. Jangan tergiur dengan yang namanya pekerjaan gampang, gaji tinggi, kerja enak, begitu, ya. Itu tidak ada, teman-teman, ya. Itu semua harus kita bayarkan dengan harga-harga yang sangat-sangat mahal. Oke, teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara Info Kita bersama saya Yunus Henry. Sampai jumpa.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara www.warna-warni-wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Seperti biasanya kita berdua di sini, saya Farini Anwar.
2: Amina Chandra, apa kabar? Hadir lagi mengisi ruang dan waktu teman-teman. Berharap semoga saja teman-teman juga nggak bosan-bosan, ya, mendengarkan colotehan kita. Dan semoga saja informasi yang kita bagikan juga bermanfaat.
1: Dan yang pasti, ya, tentu saja kita akan membahas mengenai soal wanita seperti judul dari acara ini, yaitu WWW Warna-Warni Wanita. Tapi yang namanya wanita yang ada di lingkungan hidup, tentu saja kita juga akan membahas tentang kehidupan-kehidupan kita, ya.
2: Enggak, wanitanya siapa dulu yang dibahas?
1: Apa?
2: Mulai dari wanita si bayi, wanita si remaja, si gadis, wanita si nona, atau wanita si nenek. Jadi ada tingkatannya.
1: Pokoknya kita bahas semuanya deh, kita kupas deh. Dan dari kalau dari bayi kan dia belum bisa ngomong apa-apa, jadi berarti ibunya lah, ya, yang dibahas, ya.
2: Iya.
1: Kemudian kalau yang namanya kalau udah bisa, ya, SMP, SMA, kan boleh bilang ya kadang-kadang itu beda, jenjangnya beda, ya. Jadi boleh bilang kehidupan wanita memang itu benar-benar berwarna-warni.
2: Iya, ya, lagi pula itu, wanita itu mungkin, ya, dalam hal kondisi seperti ini bertahap, ya, walaupun setiap orang itu harus melewati. Kan katanya mulai dari lahir, bayi, terus sakit dan meninggal. Semua orang ini tua dan meninggal. Semua orang ini akan melewati fase ini. Tapi rata-rata wanita itu paling takut dipanggil
1: nenek,
2: nenek atau tua. Mungkin pada saat kita berbelanja di pasar nih, misalkan pada saat kita masih remaja dipanggil ai, tante, kan marah kan, nggak seneng.
1: Kadang-kadang terus dipanggil kakak aja, kadang-kadang kesel, cici gitu kan.
2: Emang lu lebih tua dari saya gitu kan. Nah, terus kalau dipanggil nenek lebih nggak seneng lagi.
1: Jadi mau dipanggil apa coba? Makanya kan Farin juga ngajar
2: nih.
1: Ya kadang-kadang gitu kan. Kan Farin kan ngajar apa namanya mahasiswa Taiwan nih bahasa Indonesia. Jadi Farin ini bilang sebisa mungkin jangan panggil ya nyonya atau apa namanya nenek.
2: Ya sebisa nyonya mungkin. Mukanya bagus. Jadi seakan-akan dia itu tingkatannya itu lebih tinggi.
1: Kadang-kadang mereka gak mau nyonya. Kadang-kadang kan tanggungannya berat. Apakah nyonya kan berarti sudah menikah, gitu kan? Nyonya siapa gitu,
2: iya,
1: kan?
2: Kalau misalnya dia memang udah menikah, bukannya orang juga.
1: Kan kita nggak bakalan tahu. Amin, ada tulisan sudah menikah. Kadang-kadang nggak perlu sekarang ini.
2: Pada saat kita menyapa seseorang,
1: panggilnya ya, biasanya panggilnya ya. Kadang-kadang ibu juga kadang-kadang ya tergantung sih lihat.
2: Ibu
1: kalau
2: mungkin
1: sananya
2: lebih umum, ya.
1: Ya, ibu umum. Kalau bisa sih panggil nona.
2: Nona.
1: Ya kan? Biar orang seneng.
2: Tapi kan
1: gitu.
2: Dia udah keriput. Udah
1: kadang-kadang udah keriput, udah berjuntai, tapi dia kayaknya kalau kaca di rumah, kaca khusus, kelihatannya dia masih kenceng deh. Jadi kalau dipanggil AI apa dipanggil bibi atau dipanggil apa namanya ibu, kadang-kadang juga kadang bilang nona gitu apa enggak, ya itu dia kan bilang panggil Mei kalau untuk di Taiwan ya. Jadi istilahnya Mbak cantik atau enggak Mbak kali ya mungkin, ya, ya.
2: Mungkin
1: jadi
2: kalau di Indonesia menurut Amina memang sih ibu mungkin lebih aman kali, ya. Kalau ibu itu lebih mengesankan itu formalitas dan bukti apa menghormati dan sebagai mungkin madam gitu, ya, istilahnya dengan madam gitu. Madam bahasa Inggris, terus Indonesianya bahasa ibu.
1: Jadi ya kadang-kadang ya itu dia yang pasti, jangan menuakan atau memanggil

0: panggil wanita itu dengan setara dengan umurnya, dimudakan gitu ya, dimudakan. Karena kita lebih demen dimudakan.
1: Dia jadi dianggap nenek panggil dede sini dia.
0: Jangan kalau dede gitu digomelin. Apa kalau panggil nenek jangan naik gitu, jangan ya panggilnya ibu gitu aja, oke lah. Kalau misalnya ibu-ibu panggilnya nona gitu misalnya, jadi dia senang kesannya, oh kelihatannya udah gitu. Aku bilang oh enggak, oh mau dibilang eh kalau kan kadang gitu kan kalau dipanggil ibu, apa nona misalnya, nona eh saya mah udah bukan nona lagi. Kita langsung jawabin oh enggak kelihatannya kok masih nona gitu.
1: Tante
0: juga kadang-kadang orang nggak terlalu suka ya kalau udah kayaknya ya, udah tante-tante.
1: Kecuali memang udah kenal ya, kita tahu jenjangnya mungkin karena kita setara dengan anaknya.
0: Kehormatan.
1: Kita setara dengan anaknya, jadi kita bisa panggil dia tante. Tapi kalau misalkan apa kita setara dengan dia, walaupun kita tahu umurnya itu lebih tua. Mungkin dengan sebutan kakak atau sebutan mbak atau ibu itu lebih pantas.
0: Betul, ya kan ada ada yang sempet tuh yang ya, biasa ada di IG atau di FB kan ada orang yang pas lagi bawa cowoknya ke rumah, eh ketemunya sebenarnya kakaknya tapi dia panggil Ai, apa enggak ambil tante, itu kakaknya bilang apa tante, udah itu yang langsung panggil lagi nenek. Lebih marah lagi, akhirnya boro-boro bisa ketemu orang tuanya, ketemu kakaknya aja udah tidak lolos gitu kan,
1: iya.
0: Akhirnya malah bilang sana pergi gitu kan. Jadi panggilan itu juga memang paling penting gitu.
1: Penting sekali, ya selain panggilan penting tentunya ya pada saat kita hidup sehat, hidup yang lebih layak dan sejahtera itu lebih penting.
0: Betul.
1: Lagi ya. Dan di mana di Taiwan juga terus-menerus mereka yang tahu, pemerintah tahu bahwa untuk di Taiwan sendiri masyarakat super tua itu semakin mendekati Taiwan. Semakin banyak warga yang berusia udah senja, terus mereka mungkin ada yang tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, dan mereka ini tinggal sendiri. Oleh karena itu pemerintah juga terus menerus memberikan perhatian dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu mereka.
0: Jadi makanya banyak sekali program-program yang lebih memerhatikan yang namanya kesejahteraan dari kaum lansia.
1: Yeah.
0: Jadi ada tuh yang namanya perawatan jangka panjang dari 1.0, 2.0, sekarang mungkin tuh memasuki 3.0 ya, untuk memberikan fasilitas. Dan biasanya mereka ini karena ya kita tahu sendiri di Taiwan itu masalah penduduk tua, bahkan penduduk super tua, ditambah dengan masalah kekurangan anak. Jadi ini merupakan istilahnya satu masalah yang sulit untuk diatasi karena jumlah kelahiran makin lama makin menurun.
1: Betul.
0: Jumlah orang yang ingin menikah, yang bersedia menikah itu aja sudah berkurang jauh. Apalagi yang ingin memiliki anak. Karena mereka berpikiran ada anak itu berarti beban seumur hidup. Sementara kalau anabol, yaitu mungkin bebannya hanya 7 atau mungkin belasan tahun saja. Selebihnya kalau itu dia bisa lepas dari beban ini. Kalau anak kan dari lahir sampai kuliah sampai mungkin juga sampai tua juga kadang-kadang, ya itu dia. Makanya akhirnya mereka memilih begini, otomatis ya di hari tuanya. Kalau dulu kan dibilang kan banyak anak banyak rezeki, sekarang nggak ada tuh istilah anak. Kayak gitu, banyak anak banyak masalah gitu ya.
1: banyak biaya
0: itu pasti kan, tapi kan maksudnya tua, kalau pas udah tuanya kan lebih sedapnya ada yang memperhatikan
1: ya. Belum tentu kalau anaknya sukses, anaknya itu memang bisa berbakti.
0: Betul
1: ya, tapi itu memang sekarang ini katanya jangan diharapkan. Nah oleh karena itu pemerintah sendiri yang juga terus menerus memperhatikan orang tua lansia, dan diketahui bahwa struktur keluarga rumah tangga itu sudah berubah. Boleh dibilang satu keluarga biasanya kan mungkin beranggotakan 4 orang lah, ayah, ibu, 2 anak. Atau masih ada yang 6 orang nih, masih ada kakek dan nenek. Nah ketika generasi muda yang tidak memiliki anak, jadi tinggal ayah, ibu, dan anak. Nah kemudian setelah anaknya yang sudah terjun ke dunia sosial atau mungkin ke luar negeri, di satu keluarga itu tinggal 2 orang tua ini, ayah dan ibu. Nah atau mungkin salah satunya yang sudah berpulang tinggal sendirian. Nah tinggal sendirian ini kemudian pada saat mereka mungkin kondisi fisiknya yang sudah menua ya, mau ngapa-ngapain juga susah. Nah oleh karena itu sangat membutuhkan pekerja pendamping. Sosial atau juga pendamping yang memperhatikan mereka, kehidupan mereka sehari-hari.
0: Betul, iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin ya masih ya mungkin ada saudara ya, saudara masih banyak. Bisa
1: tetangga
0: siapa
1: juga baik. Kalau di sini kan tetangga masing-masing.
0: Bener-bener sudah istilahnya kehidupan di kota besar ya. Orang bilang bukan, dibilang mungkin kehidupan di negara maju yang orang lebih sendiri-sendiri dan nggak kepo, nggak ikutan. Betul.

0: campur betul, orang. Betul. Ya sama ini juga kondisi seperti ini juga kayak di Jepang atau di negara di Hong Kong dan lainnya. Meskipun kelihatannya orang banyak tetapi sama tetangga kadang-kadang kenal pun enggak. Namanya iya, siapapun enggak tahu. Gak tahu. Ya,
1: dia
0: apalagi
1: di samping aku.
0: Cuma tahu oh tetangga tahu. Ya, tapi siapa enggak tahu. Kalau dulu kalau di Indonesia dari tetangga jauh pun kita tahu namanya si Anu, si A,
1: itu saudara, sama saudara.
0: Oh ya,
1: lain kampung pun juga tahu
0: lain
1: ya.
0: Kampung enggak lain saudara, iya. Dan iya, untuk itulah makanya di sini di Taiwan ini banyak program yang namanya itu dia memberikan pendamping. Ya mungkin cuma sehari, cuma datang dua hari sekali atau sehari sekali atau mungkin juga seminggu sekali ada orang yang datengin ke kakek nenek ini yang hidup sendirian atau mungkin berduaan aja tapi sudah lanjut usia yang mungkin kalau untuk ke pasar segala macam itu apa bilang boleh bilang mengalami kesulitan. Apalagi iya, tinggalnya itu kan banyak kan istilahnya pelosok lah. Ya mungkin jauh dari mana-mana. Hmm. Sedangkan untuk naik kendaraan udah nggak mungkin.
1: Ya, ya, jadi di sini yang bertanggung jawab Pak, untuk memperhatikan kehidupan para lansia adalah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan. Di mana ya, mereka yang juga setiap bulannya itu ada seperti yang tadi Kak Farini bilang, melakukan kunjungan, kunjungan ke rumah-rumah orang tua lansia tersebut. Dan dikatakan satu bulan itu disediakan kunjungan 4 kali. Kemudian 1 tahun akan memberikan mereka makanan, jadi mengantarkan makanan sebanyak 400 kali. Dan total setiap tahun di mana lansia ini bisa mendapatkan subsidi dengan dana sebesar 88.000, lumayan juga ya.
0: Jadi ini termasuk makanannya sih. Maksudnya yeah, setelah dipot ini bukan berarti dalam bentuk uang ya teman-teman yeah, ya. Betul. Ini dalam maksudnya fasilitas untuk ada yang datengin sebulan sekali atau sebulan 4 kali, kemudian makanan selama 400. Berarti 400 kita tahu kan 1 tahun kan 365, berarti kadang-kadang ada diantar 2 kali. Ya, selain sehari sekali ya. Jadi tergantung ya. Nah, ini dia jumlahnya sekitar 88.000. Jadi ini juga merupakan salah satu program yang baik ya untuk orang tua ya.
1: Betul. Nah, beberapa waktu yang lalu di mana dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menggelar pertemuan ke-8 terkait dengan kebutuhan warga akan perawatan bagi lansia. Dan dari pihak pemerintah Taiwan sendiri juga telah mengalokasikan dana senilai 6.25 miliar untuk sebagai anggaran khusus di tahun 2026 ini yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan juga keamanan nasional. Kemudian dari anggaran ini juga dialokasikan untuk kunjungan-kunjungan bagi lansia. Jadi agar mereka merasa bahwa mereka sebenarnya walaupun tinggal di rumah itu sendirian, tetapi hidup mereka nggak sendirian. Pemerintah, pekerja sosial, Kementerian Kesehatan juga memperhatikan mereka.
0: Jadi kadang-kadang mereka tuh mungkin hanya datang berkunjung atau mungkin juga cuma telepon atau mungkin juga membantu nih misalnya kakek ini atau nenek ini membutuhkan ke dokter nih. Jadi akan ada orang yang kesana nemenin ke dokter. Kemudian juga ya dan segala macam kehidupan sehari-harinya ya. Meskipun bukan berarti orang tersebut tinggal di rumah, tetapi hanya nah itu dia pas butuh, pas ada waktu kunjungan mereka akan mendatangi dari si kakek atau nenek ini.
1: Oke, dan lebih jelas lagi kita akan melihat ya rincian dari kunjungan atau kepedulian bagi warga lansia ini di mana terbagi dari 4 level. Level pertama untuk tingkat resiko terendah di mana mereka akan mendapat 1 kunjungan perawatan per tahun dan subsidi itu sebesar $300 NT per kunjung ya. Nah, kemudian untuk level kedua mencakup 1 kunjungan per bulan. Jadi 1 tahun itu 12 kali. Di mana mereka juga akan diberikan subsidi sebesar $3,600. Dan apabila juga membutuhkan tindakan darurat, bantuan darurat, itu dengan dana senilai $14,400. Nah, ini jadi total per tahun di mana ada 1.200 per bulan dan juga per tahunnya itu adalah 18.000. Dan untuk level ketiga di mana ini mungkin juga lebih intensif lagi,
0: lebih
1: ya,
0: membutuhkan pelayanan lah istilahnya. Itu mendapatkan subsidi sebesar 7.200 ya, dan setiap bulan juga akan ada kunjungannya 2 kali. Nah, jadi 1 tahun itu sebanyak 24 kali. Sementara kalau untuk kebutuhan darurat atau butuh bantuan itu juga akan diberikan 14.400. Jadi selama 1 tahun itu subsidi yang

0: yang bisa diterima, tapi kembali lagi ya, bukan berbentuk uang ya, ya berbentuk kunjungan dan juga bantuan, itu sebesar 21.600. Ini untuk level ketiga, yang mana ya mungkin kondisinya itu lebih parah, yang membutuhkan perhatian lebih banyak dibandingkan ya dengan level pertama maupun ke level kedua ya. Dan untuk ke level keempat gimana nih Kak Aminah?
1: Ya, untuk kelompok lansia yang mungkin lebih rentan lagi ya, karena mereka ditinggal sendiri, dan dimana untuk subsidi kunjungan tersebut sebesar 14.400, kemudian per bulannya itu akan dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali. Jadi total 1 tahun itu ada 48 kali kunjungan, dan akan juga berikan apa, subsidi makanan, akan mengantar makanan yang senilai $150. Jadi total akan mendapatkan dana berkisar dalam 1 tahun ya, dari masih ada bantuan darurat, kemudian juga 1 tahun ada pengantaran makanan sebanyak 400 kali, dan masih ada apa, subsidi 60.000. Jadi total 1 tahun itu terhitung dananya bisa mencapai 88.000.
0: Jadi ini boleh bilang ya, termasuk salah satu ya, dana ini akan pemerintah alokasikan ke mungkin ke sebuah organisasi, yang mana organisasi ini memiliki orang-orang yang bisa melakukan kunjungan ya, itu dia sesuai dengan grade-nya, dengan tahapannya, tahapan 1 sampai keempat. Kalau keempat mungkin satu orang ini apa namanya, harus dikunjungi setiap minggu sekali. Jadi ya otomatis mereka secara rolling ya, bukannya itu. Dan biasanya kalau kita berkunjung ke sana langsung nanya nih, butuhnya apa? Nanti jadi diaturin lagi untuk misalnya, oh kalau minggu depan kita mau mungkin periksa ke dokter nih, karena kan orang tua lansia kan otomatis nih secara periodik harus melakukan cek kesehatan, ya, pemeriksaan ke dokter atau pengambilan obat dan lain sebagainya ya. Ya. Nah sementara, nah ini kebanyakan nih tentu saja bukan yang di kota besar sih, kebanyakan ke lebih ke daerah-daerah deh.
1: Ya, tapi sebenarnya jika bisa mendapatkan, walaupun ini adalah program yang sangat baik, sangat membantu ya, tetapi bagi penerima ini kan menandakan bahwa mereka kurang mampu, perlu mendapatkan bantuan
0: subsidi.
1: Jadi sebenarnya untuk mendapatkan uang demikian mungkin juga bukan
0: harus ada persyaratannya,
1: ya,
0: lah,
1: bukan hal orang yang harus dibanggakan ya, atau merasa betul senang. Nah, tapi karena kurang mampu dan tidak ada saudara yang bisa memberikan perhatian, sehingga pemerintah juga turun tangan. Tentunya sudah ada sistemnya yang dilengkapi dengan berbagai data, di mana ada perawatan jangka panjang, kemudian juga memberikan apa, bantuan-bantuan atau perhatian kepada mereka, kaum kurang mampu.
0: Bukan berarti saya sudah berusia 80 tahun saya mau pakai fasilitas ini. Ini juga enggak ya, karena ini dialokasikan memang benar-benar untuk mereka yang membutuhkan.
1: Betul.
0: Nah, sementara yang lainnya mungkin kalau memang seandainya bisa di rumah juga ada anak ya, mungkin ya, hanya datang
1: ekonomi masih
0: cuma
1: mampu.
0: Betul,
1: ya,
0: iya.
1: Bisa mengurus diri sendiri, bukankah itu lebih baik?
0: Betul, iya. Kan biar gimana enggak, ini datang kunjungan kan berarti cuma hanya beberapa jam saja ya. Bahkan mungkin hanya beberapa menit saja, bukan berarti bisa bergantung dengan fasilitas ini. Tetap aja fasilitas apa, kita harus, orang tua tersebut harus bisa menjaga diri sendiri ya. Karena sehari-harinya 24 jam cuma ditemani 1 jam misalnya. Dari 1 jam selebihnya, apalagi seminggu cuma sekali, itu yang paling parah gitu, untuk tingkatan ya, keempat kan.
1: Betul. Tapi nah, salut juga sih sama kinerja dari pemerintah. Betul. Ya, mereka membangun sistem ini yang sangat memperhatikan mereka yang kurang mampu, keluarga rentan, disabilitas, atau mereka yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dan kemudian juga koordinasi dengan kinerja seperti asuransi kesehatan, ada bantuan darurat, ini benar-benar sangat luar biasa.
0: Dan juga
1: biasa,
0: pengantaran itu nasi kotak itu juga biasanya mereka juga meminta relawan ya, yang punya motor untuk nganterin satu persatu sambil menyapa.
1: Oke deh teman pendengar, demikian informasi yang kita bagikan, semoga saja bermanfaat. Kita pamit dulu,
0: sampai jumpa, bye-bye.